0: ngevuso singa nalo MC Mapholoba njalo ngomgcwele ngola ngo 10 uya ku 1 imini
1: awu yabhala induna lapho ithi azilivusi kunani makunjena Rice sikhijima umculo sinto komculo khijima ikhazi sose studio phezuke umuntu okhithi kamaconsa abanzi lula kakhulu inombolo ongangithumelela kuyona ivoice note yakho uthumela iphimbo lakho sikuzwe bukhoma la kwisikole call umsakazi Nanda 0687649969 0687649969 thumela ke ivoice note yakho nawe sikuzwe bukhoma ke la kwisikole call umsakazo inanda 88.4 FM ngale kwalokho kichimwe ku Facebook page ka MC Pholobas ufike ulike ufollow ube ingxenyeke yalo mndeni omkhulu uthi MC she space uthi Pholobas Pholobas wakhona ugcina ngo S abalandeli ke nganiza kwethu zinsada ungayi kulabo Pholobas laba abahambe baqhiba khowe uyabona he iyalapha nje insadini like ningikhonpele he right isikhona khona umsakazo inanda 88.4 FM engikuzele namhlanje ukuzokuvonqa ngengoma ngikutyaside nje nawe ibhirhe uyayibona indaba angabe ngisabambezela angabe ngisabapholisa amaseko nanga ugadla umakhombane asuka amadodwa anyakaza wonke umashu kwangagcina unyakaza wonke umashu kwase kunyakaza nesho uqobolalo basho bonke bathi hawu khomba amakhombane nawe usukhombile kuye kusho mina kuphela ke kanjalo Imgeto sho kanjalo Imgeto sho kanjalo Kodwa sele banomzane kwezenjani madodha awu suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka

Imibono kanye nezimfundiso zaloluhlelo ezalelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM. Umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe. Imibono kanye nezimfundiso zaloluhlelo ezalelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.